0: en Radio 3. Alta Gama.
1: Selam ya dar safana selam. Selam ya kiblet el islam. Sabah al khair.